ha o tsebo rena o ka bua le mang o ka reng hobane mathata mang a o releng batho re kopanang le ona a swabisa kore o tshaba le o kopa batho bona banna ke na le bothata ke bona botjena ke tsebo rena ke etse jwang 0118 at the Pulse of Josie etla o sebeletsa jwang kapa jwang. Number ya WhatsApp e sebetsang ke 0751329986 ke a peta ke re ke 0751329986 robedi tshelela ke mo ke leng teng o mphumana.